variety. Did you miss the 80s? The 90s?

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan makanan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link itu kan sama.
8: Minggo ko.
10: Lap bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang nak barat dinakan. Serta mungkin tidak panggil kemau tu tak siaran sama ala bana. Tak sepuh mau, sepuh wau bangi buan Ogos 2026 tak lau lasa. Bersama aku DJ Fatin, sebutak jam telu ngabut jam enam ke muap. Jadi dinakan dokon biasa, kita on segmen buat-buat pabaran kau pandai agan. Tak jam telu, tak jam empat kita on segmen ngarip-ngarip. Tak jam lima kita akan posok tak, barabar diom lah tak. Kok pasal kita kan posok tak segmen mana-mana lagu ngabut jam enam ke muap dinakan dokon biasa. Kok jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mengkali kami yang setia pelau setia kok kami itu. Terima kasih kuiko. Jadi sen-sen dinakan ada yang pelanan pala-pala mukrita pala-pala tak alun-alun, semoga selamat tekong rumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju tiru laulasa. Alhamdulillah ni terus dinakan kok minggu kedua buat yang tu dia buat Ogos tu buat kemerdekaan. Jadi alhamdulillah kok kakak lagi kita binuanan kesihatan kedagangan natai. Jadi mudah-mudahan semingguan pengkali bertiru penasih kota koro yang ala penetio tap koro yang nya ala penetio umur sihat-sihat selalu kau bertiru. Cuaca panas dinakan, jadi kau ikut nginum buat putek jogo kesihatan minggu-minggu jatungan dinakan kok. Jadi diam segmen bobok pabaran kau pandai agan tu kok bokulah kok yang tu ramalan cuaca kata laman weng astagfirullah laman web laman sesawang kan para laman sesawang yang tu Jabatan Meteorologi Malaysia, you know, sensaung dan bila sabar tak sabar tu tak sabar tu kok yang tu ribut kilat tak dalam hitungan tak kawasan sabar kemua pen ribut kilat kok tak ada dengan hitungan tak pedalaman songom tu uran uran tak ada dengan hitungan tak pedalaman yo cuaca tu akan ngogong ngabut 35 darjah Celsius. Jadi balap-balap dinakan minggu-minggu jatungan dinakan, semoga kita semimon yang tu pernah sanang semimon urus santi kok. Jadi sebagai panduan bahan bertiru dinakan untuk muslimin kok muslimin kok muslimat solat fardu asar bertiru yo notap kutlu 25 minit kemuap. Jadi berdek lagi kita kok bertiru segmen berpantun laulasa tu. Jadi kang berpantun-pantun kita dinakan membiarkan pantun tak TikTok kami tak chat kami, insyaallah kang bosok ku pantun-pantun pantun kita ngeremayan lagi ngerembiak lagi segmen tiru. Jadi dayak lagi kita kok lagu lekat tak Ros Mawar ganti sanatai kok jejak syam arti kasih tak siaran sama ala bana.

0: erti kasih.
1: Bersomong-somong kok kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.
3: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Ngorua Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engkau tema mensekot selang Malap mutu kau ngelot kejayaan bersama Yang rangkuman kompetensi digital kau kesejahteraan setiap murid anu terkeloo untuk ngelot tahap kompetensi digital pejata kau nguasaan kemahiran sosio-emosi kau fizikal anu alam.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Sumajomo anu ben jiwa oyo ko alapatai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alapatai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

Sinaw. Dong kem kiabut. Nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokom Yoso, Sabah BFM. Siaran sama. Limpon dekat pukul telu. Ngabut.

0: temuan tabangan tak masa jemus diri susah, masa kita susah, jemus diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Penjadi nu kebiasaan untuk nabangan jemus diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engko ke alapan.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun mok.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, mitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama. Alamak nakak lagi bersama kakak ni Jepatin. Nah, kau ni terus dinakan kita tak segmen kedua. Sini kita boy kali dengan buat lagu. Kau diam segmen bobok pabaran kau pandai. Agan jadi betiru lau lasa. Kau sepuluh bagi bulan Ogos 2026. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi menek kami setiap lau. Yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM. Be good. Terima kasih dinakan. Kau ikut kami itu tu cerita-cerita. Kau kongsi-kongsi. Jadi diam segmen betiru segmen berpantun. Semua-semua ti pantun ke. Waso dah aku pantun lah tak dinakan ti. Yang membiak pantun tak chat tu. Kapan dinakan boleh membiak pantun tak TikTok kami Sabah BFM Be Good. Jadi semua-semua ti berpantun-pantun, berkongsi-kongsi. Terima kasih dinakan. Jadi dinakan pun boleh makan kami tak. Siaran Astro ke RTM klik amunia kulit kali tak radio. Jadi sian-sian dan pelanan. Palap-palap dinakan mau kereta palap-palap semoga selamat tekong rumah, semoga selamat tekong tak tungan anu tenuju. Jadi pantun lo laku ikon tu itu tu dinakan itu muan pantun kok pantalian kami dinakan kakak lagi tu benuat niat lagi halap tu dinakan. Jadi aku maaf kami yang niat tekong yang tu niat tekong nambut talian telefon luat tak dinakan. Aku maaf kami dinakan. Lainnya okey kok sedang diom yang tu studio aha kok jadi enoh teknya alap banana pantun untuk Cece Carol. Aha, kol kata Hafiz Matlin barat ni tu DJ Fatin mondok kata-kata semangat sementara ngagat gaji tu dia guna. Kau berai kau Hafiz Matlin tu ni ngini begino keluman Hafiz Matlin nyanyian pan. Kau taruh santi jo keluman. Kau mudah-mudahan semimon cukup lah kau. Banyak kita kurang gaya hidup tapi koyo budi basa. Kau bana-bana pandai lah Hafiz Matlin tu. Pandai bana bertutur, pandai bana muan yang tu. Muan kata-kata semangat ko. Jadi mudah-mudahan lah untuk dinakan ti Hafiz Matlin tu yo sihat ko. Dayak atai. Terima kasih Hafiz Matlin. Ko yo tu setia bana kali siaran sama alap mana tu. Terima kasih lah Hafiz. Ko jadi siaran lagi itu tu. Okey. Pantun. Okey, barat ni. Aku Mama Dino nang kampung Brungis Tuaran nan pantun nang aku dice barat ni. Menik biduk ngogo buat suang. Teko ta pantai ta ungus pelebos. Kasih sayang emak ko iyang jasa segan niat tebos-bos. Ko terima kasih. Pantun kedua. Amun run lagi ban mentito. Segano seno megak santan. Kiti tu warga to ngejuga no kesihatan. Aha. Ketelu buah saging detandan-tandan bai tonom dinakan Pak Mat. Amun run senta sinta diom badan. Dah buar alap no jimat. Itu tu pantun nasihat tak dinakan. Ni boleh buar barang ni. Bayang kita tu berjimat-jimat. Puan-puan Mama Dino. Harus ni. Tonom ubi ko pucuk kayu. Tenomon si ko tak sedih jembat. Tak sedih jamban. Tak pengkali-pengkali anak-anak dinakan ko kirim salam je aku tak kam demban. Jadi je doa nang aku amun ko mulai. Semoga ko selamat ko tak destinasi anu tenuju. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Dino. Kok muan pantu-pantu nasihat. Terima kasih. Seterus ni DJ boleh siar. Bolehkah siar nu lagu rasanya setemu untuk hiburan semimon peminat-peminat setiap munasyim. InsyaAllah. InsyaAllah amun ingin maku lagu. Berpantun kamu dinakan. Kok Izam luak kamu kabung. Kok lagu niat jujur mak aku. InsyaAllah. Okey, salam. Pantun seterus ni lekat tak kamu nak kapang. You know, laulasa segmen berpantun. Begitu pan luak kamu nak kapang. Tonom aku bunga kadi antap iko. Amun berjanji mesti jadi dong aku temban oso-oso bana-bana. Pantun kedua. Meli badu tak ramai jaya. Beli badu beneli dikit kau sampit. Aku tu dek niak bekerjaya. Cuma un kadai runcit. Terima kasih boy moso pantun kak muna kapang yang kuna. Yang nyan pan buat ti kau. Yang nyan pan pekerjaan ti mudah-mudahan semua. Yang tu
Berkat ko kulit rezeki berkat ko nirahmati Allah SWT. Jadi terima kasih ni untuk semua dinakan kakak lagi aku ngagat pantun-pantun setarus ni lekat tak dinakan-dinakan yang ingin berkongsi ko kami diam segmen berpantun laulah satu. Jadi sambil-sambil tengagat lagi pantun buat tak dinakan baik lagi kiti ko lagu-lagu Zali diam kenangan ko joget netranai dang ratna bakrita seran sama alat panah.

0: Tuntutannya siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo migojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak migojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Terima kasih Dinakan Kakak lagi. Kalau siaran sama Alabana. Terima kasih Boy Nutan. Aku bersiaran kacam telung apa nak tiru ni terus sorry Dinakan gitu tetap kul 4:30. Nak kok Dinakan yang nyan pan. Mudah-mudahan semua pengkali bertiru naik dah katai kok. Kok kami itu dia segmen berpantun bertiru lau lasa. Jadi sini Boy bosoku pantun yang Boy pernah biar lekat tak Dinakan tika munakapang kok. Jadi bosoku lagi pantun. Nah, lekat tak apa maksud kok. Barani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kok selamat kemua DJ Fatin bersama Limo Bangi Rabiul Awal 1440 Masihi tu lau Senin lau Selasa lau Lasa 10 bagi bulan Ogos 2026. Semoga tak umur murah rezeki sihat selalu penetio tak perkara-perkara yang niat keinginan Pak Maksun makalai siaran sama Alabana. Jadi pantun lekat tak Pak Maksun ko amun teko masa mulai mahirat cuma acuma bino amal ibadat yono mo kiti selamat diam kubur sampai kiamat. Terima kasih DJ Fatin, terima kasih Pak Maksun. Sun kau mau biar pantun pantun nasihat nanti itu yang nian pan yang alap ndoti yang nian alap kau dong ndoti begejo lah kau Dinakan. Jadi mudah-mudahan pan semimon pengkalep tiru penesiko tap koro yang alap penetio tap koro yang nian alap. Mudah-mudahan kita semimon selamat kau sihat dan atai kau. Terima kasih Dinakan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok kau berkongsi-kongsi cerita-cerita. Jadi boleh hendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab FM setiap lau kok pan boleh kali kami tak siaran Astro ke RTM klik. Jadi kang pukul 5 kemau kita akan kali abar-abar dia melat lepas kita kan posok tak segmen mana-mana lagu. Jadi sian-sian ingin yang tu ingin lagu ni peneling maku lagu boleh maku lagu lah Dinakan. Jadi on lagi kata pantun-pantun tu hanya on lagi sementara yang tu ngagat lagi kita pantun yang berpenuh tak chat tu kok talian ni alap Dinakan mohon maaf kami. Jadi dayak lagi kita kok lagu-lagu lego-legon kok lego-legon sambil tiblego-lego sama-sama diam pelanan palap-palap sian-sian diam pelanan mudah-mudahan sama tekom rumah sama teko tak tungan anu tinuju pelan-pelan tak lun-alun Dinakan keselamatan tanggungjawab tiba sama-sama kok cuaca ni ada ngai alap yang tu panas mengkali lagu-lagu dayakan. Alhamdulillah terima kasih Reda Alfian tak TikTok terima kasih. Jadi yang tu iko-iko nginum buat putih lah Dinakan yang tu anu no yang tu latu betiru panas jadi yang no, paling penting ngelak lah muat-muat aktiviti-aktiviti yang nya yang ben risiko lah Dinakan kita ni ingin sebarang yang tu yang yang nya keinginan ti lah terjadi ko. Jadi mudah-mudahan selamat semimon kiram salam tak urang Sabah Barat ni. Okey terima kasih. Jadi dayak lagi kita sambil kita ngagat pantun ko kasih sampai atain tu Azlina Amir kok sekena moto Aslan Awang tak siaran sama Alabana.

ajungi bucălii să ia. Bătiru, ai tâmban de căciare.

0: Bos-bos, buat bioso dekat bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso manis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alat tinambah engkok bue anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, bue bioso ngek kojo alap, kok pan murah. Tapi yono penian anu alap untuk kesehatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kiti.
1: Bersomo-somo engkok kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
2: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
3: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.

0: Semoga aku Fatin badaria boy di ma abar-abar lat kemuap tu. Bo-bo petekoku tajuk-tajuk abar. Sabak nerimo terumpu titik juta ring. Terumpu titik pitu juta ringgit peruntukan pindahan fiskal ekologi tahun tu. Sabak mentatap visi jaji lat bergo karbon. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Sabah nerima terumpu titik pitu juta ringgit peruntukan tak dia pemindahan fiskal ekologi EFT untuk pemeluruan biodiversity. Ia ni ngenopan iko semimun tenerima oleh Sabah 152.05 juta ringgit tebus 2010 siam. Menteri Sumber Asli ko Kelestarian Alam Datuk Sri Atta Joseph Kurup Marak usai muan kelapan tak perintah lat ngejogon ko mekuan kawasan anu pengen kepentingan ekologi terutama ni diom penjagaan tahun biodiversity ke perkhidmatan ekosistem anumuan kelapan tak melat semimun ni. Beliau marak begia sepetah busap ngerasmi persidangan antarabangsa selan pertahunan tropika 2026 TF 2026 tak Kota Kinabalu sabab mengkakal 62.53% persemuan angka 4.63 juta hektar kelagaan tanah ni sebagai kawasan liputan tahun ke Puan Kayu. Sidangan pertahunan tropika 2026 kulit merot kerjasama antara perintah akademia ke industri diom usah ngenopan salap ni khazanah semula jaji melat terutama ni tak Sabah engko niat mekerat pengkakalan sediorun. Persidangan penerun le Universiti Malaysia Sabah UMS mengkurung wakil industri akademia pemuat dasar ke pan penut antarabangsa setepusok luar melat Indonesia, Vietnam, Jepun ke New Zealand. Menteri Sumber Asli ke Kelestarian Alam Malaysia Datuk Seri Atta Joseph Kurup Marak kekoyon biodiversity melat perlu niusan berselajuran untuk merun sumber pengkolehan bau tak lat ko rakyat. Penutan dendangai melat antarabangsa nut ngembuktian khazanah tahun ko biodiversity Malaysia kulit perhatian tahap peringkat dunia.
1: Bagaimana kita boleh commercialize khazanah yang kita ada supaya kita boleh memanfaatkan dan juga membawa lebih banyak sumber pendapatan yang baru kepada negeri kita, tetapi pada masa yang sama dia kelas selari dengan prinsip-prinsip kemampanan supaya dia sustainable untuk generasi yang akan datang.
0: Datuk Seri Atta Tenemuan RTM Baijong rasmi persidangan Eko Pan Pelancaran Buk Penonoman Tahun Tak Tahun Ko Agro Pertahunan Tak Kota Kinabalu. Sabak pegada ngenopan perian sebagai lat niak run karbon jaji lat bergo karbon. Luak pensambian modal balik jaji tak rego ekonomi pengen kebulian. Pendiriannya pernah teko oleh setiausaha perintah lat Sabak Datuk Zainuddin Aman sebetak ngerasmi seminar kelestarian ko ekonomi karbon Sabak tak Kota Kinabalu. Beliau marak kurnian modal semula jaji endakan ko aset tahun uran tropika kawasan bangkau ko sumber marin anu koyo tak Sabak perlu penetuk ko luar penerjuan peluang pekerjaan ko pan penambahan pengkolian masyarakat tak dedekau pertembanan. Nut ni agenda alam sekitar sosial ko tadbir urus ESG lat nut senbia engko kesudan Malaysia menteko pelepan karbon kusung bersih teko 2050. Ko pan pengurangan pelepan gas rumah kaca seiko 45% teko 2030. Setutannya beliau no semimun pegawai perintah agensi syarikat selan perintah GLC ko pan perusahaan Diki ko sedong tak Sabak nutan program pengkesedaran ESG penerun le Universiti Malaysia Sabak ko sedia untuk nambah alat pemaman pengurusan karbon. Sabak ngerikod pengurangan 5.4% jomo dangan pedangan anu tekilo tebiak pensalagunon dada ko bahan telarang tak 2025. Pembantu Menteri tak Menteri Wanita Kesihatan ko Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal Marak iko e pekurang tak 1,665 jomo penanding siam 1,207 jomo tak 2024. Beliau mensan pian pan marak usak penodopan perlu selajar penekuan terutama ni hitungan kerja Setutan Pertambahan Pekerja Sektor Swasta luar 14.4% tak 2024 tak 17.5% tak tahun limpas. Unit posok nelajuran program tunggan kerja niak run dadah tekad luar pendidikan penudupan penupodan ko pengkoloan awal. Kerjasama dendangai pihak pan penting untuk matongan persediaan kerja kakal sihat selamat ko produktif. Datuk Rina Marap Ges bertabu sab ngerasmi seminar pemusuran tekad lat Sabah anu tenutan le lebih 100 penuta Kota Kinabalu.
2: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Projek Pan-Borneum Kebiaklantian Ketelusuang Padas na jangka kulit penelahan tahun 2024 wawu. Pembantu Menteri Pertanian Perikanan Ko Industri Makanan Datu Ruslan Muhar Marak, Timbalan Ketua Menteri Sabah Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam, Raino Jabatan Kerja Raya JKR Sabah melingau proses pengubah suaian pelan asal lantiannya. Itu kerana reko ruo asal projek nuak senetujuan lek Jabatan Pengairan Kok Saliran JPS anu merluan perubahan bangunan kok penebab kelambatan. Datuk Ruslan anu pan adun lumadan temuan RTM Bai Jong rasmi program kembara jalur gemilang kok Lau Sabah peringkat dun lumadan Tabo Fort. Lentian ketelu Suang Padas anu ngubung kampung Luagan kok kampung Bingkul Bofot na jangka namban hubungan alun-alun kok pan mobiliti penduduk tak kawasan e. Keselamatan kok kalapan pelajar selajur jaji pedawan terutama sebetak sebunda cuaca panas kok kering senembab lek kejadian El Nino. Pegawai Upis Pendidikan Daerah PPD Keningau Suhaimi Mat Syah Marak pihak ni senetioso nutan perian semasa kok pan matongan semimon school tak dia pentadbiran PPD Keningau nutan garis panduan kok aran anu penelua lek Kementerian Pendidikan Malaysia.
1: Dalam situasi sekarang ini saya pikir pengetua dan guru besar telah diingatkanlah agar sentiasa mengingati murid-murid lah dan sebarang aktiviti yang dalam cuaca panas ini memang sekarang dihadkanlah dan diutamakan kepada pembelajaran di dalam kelas.
0: Suhaimi Marak Bege Baijon, Purnaan Maidan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC, peringkat PPD Keningau ta 250 siom penerima tak Keningau. Beliau berharap pengiktirafannya jaji pemeteko tak penerima, hendak selajur melangak mutu perkhidmatan kok panmuan harapan tak warga pendidikan sendiri untuk semua-semua nambah alat pemetekoan pendidikan. Kejayaan kulit pingat emas secara spu air rifle penuduan jaji penamat manis ta atlet Sabah Nur Aina Natasha Anderson anu muan menek untuk muan pedawan tak pengajian diom bidang petasan ngempon September tu. Betutur tak pengabar penembak nyumuran spu siom tahun ni mensan pian pan niak nuak kemungkinan niak nuak akan balik tak lapang sasar sekironi kulit mensibak kebasakan sebagai mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS, engkau sukan tak masa akan teko. Nur Aina Natasha kulit emas baijo mengkurung 244 titik wawu moto ngalahan penembak Pahang kok perak masing-masing Nur Auni Arisa Azha kok Nur Alia Akilam hadir ngerangkul emas selepas sementara atlet ngembalingan peluru Sabah Earl Isaac Mitzler Fredolin anu manang pingat emas menteko kejayaan tak keluarga ni kok semimon rakyat Sabah. Beliau raim tatap pengwakilan melata sukan si 2027 kok akan tutan ni. Sabah beti utak penengkuan kepituk carta perunan pingat emas purunan pingat engkok purunan pitu emas 4 perak kok 4 gangsa sengkon tu. Tajuk-tajuk sebagai penombol petako ku tajuk-tajuk abar Sabah nerimo 30.7 juta ringgit peruntukan pindahan fisikal ekologi tahun tu. Sabah mentatap visi jaji laut bergo karbon. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih dinakan kakak yang berkali siaran sama Alap Bana. Terima kasih setia nutan kami bersiaran dekat jam telung ngabut nombor tiru sini kisi baik kali abar-abar dia mengat kau ikut tersyasyul-syasyul kau mgena dinakan jadi yang nyanpan terima kasih untuk semua dinakan kau yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM kau kali kami tak siaran Astro kau pan RTM klik jadi sian-sian semiman dinakan kau minggu-minggu jatungan dinakan mudah-mudahan selamat teko kau diam pelanan eh selamat teko merumah kau selamat teko tak tungan anu tenuju jadi posong kita diam segmen menit-menit lagu jadi sini dengar-dengar lagu no boy pak penaku penaku lek dinakan ti on lagi kami tu tu yang tu ngenda anu aku tu yang tu mengendak pantun yang un lagi pantun tu yang ini jadi budaya kita kau lagu-lagu yang buat penenek let dinakan ti makku lagu kau ni yak jujur makku DJ Enosik pelingnu lagu ya lagu yang ni wiwi lagu yang ni wiwi lagu Ahmad Dula kajap pak pemiak aku tau lagu Ahmad Dula sampai atai Madula ndak doa aku ikut bana tak dinakan nyanyi pan semoga semua dinakan sihat-sihat selalu daya kata selalu kok okey boleh insyaallah kang pelingku lagu Madula tapi dayak doa kiti kok lagu kau niat jujur maku kok sian niat jujur maku tu ngini niat jujur maku jadi dayak doa kiti kok lagu le kata yang tu lagu le kata Siti Arlini Morlan kau ni aja kau ni jujur mak aku dendol anji Fadli Pelan kok dangai buanjo Ruby Sati Yasin sama-sama tikale sama-sama tidak yang daya katai tak siaran sama alapanah.

0: Yumuan lan, terima kasih no.
1: Hehe, ngoyo kali tuturan no eh. Mono tek kau tanda isyarat tangan ka atau kelip-kelip no su kerita no.
0: Hehe, tekelipat ku nangkat tangan.
1: Ah, begeno jom berhemat kesopan. Nah, angkat tangan balik yong kau. Tanda terima kasih ning kau.

Terima kasih Dinakan, terima kasih Boy Nutan kami bersiaran dekat jam telung abang betiru ni terso Dinakan kita tak turung-turung siaran turung-turung waktu no. Terima kasih pukul 5.40 wow, minit ke muap jadi terus nutan siaran sama setiap lau Dinakan. Lekat jam telung ngabut jam 6 ke muap setiap lau. Jadi terus ngejogo diri yang seminggu jatungan Dinakan. Aku maaf aku Dinakan amun untuk turanku yang niak ngam kalebi. Jadi terus ngejogo diri sihat-sihat selalu dayak atas selalu benonan rezeki berkat penetiol kata pekoro yang ni alap penisiko tap koro yang alap kok jadi mempusan siaran sama tirum bananku kamu kok dua buah lagu lekat tak rai depan dah serasi kita doangan kok kata soro dayang igo palan sarai kasih setemu lagi kita insyaallah Dinakan. Terima kasih kau ikut semimon Dinakan pengkali betiru mudah-mudahan semimon yang tu diam perian alap alap-alap jo. Assalamualaikum.

Aku akan masang tali pinggang keleda sebelum aku luman. Nesan pansikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keleda. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat.

0: siaran sama.
1: Ala bana.
2: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sam. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sam. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM, Seran Bajau Hiling Sama. Palkalak Mustahak Habalahat Kohapiti. Sabah 5.7 juta ringgit peruntukan pindaan fiskal ekologi tahun ini. Sabah matatap visi jari lahat tangan nilai karbon. Sabah 5.7 juta ringgit peruntukan mereka pemindahan fiskal ekologi EFT untuk pemahilalaan biodiversity. Yang memjarian heka kami monita 5 Sabah 157.05 juta ringgit sangai min tahun 2010 maka siam. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Atur Joseph Kurup ngahaka hali ina ani muanan insentif tujuh pemerintah lahat penganjaga maka maluhaan kawasan etaga kamustahakan ekologi. Palagaina mariom penganjagaan talun, kaluman atau biodiversity maka perikmatan ekosistem ia muan manfaat tujuh negara. Beliau ngakabutehe hina buma perasmian persidangan antara bangsa Perhutanan Tropika 2024 Makonom Makota Kinabalu. Persidangan Perhutanan Tropika 2024 Makonom Mampu Mahongpot he magtabang antara pemerintah, ilmuwan maka industri mari usaha kole marapa admin khazana alam asal jari negara palegaina masabah alam minsan makaat keaslian na. Persidangan nihinang he UMS inan ni panipunan wakil industri, ilmuwan, pangahinang dasar, ruisab baanan makabaya min antara bangsa pasod na min negara Indonesia, Vietnam, Jepun maka New Zealand. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia Datuk Seri Atur Joseph Kurup ngahaka kekayaan biodiversiti negara supaya dibuka meyak cara atuntul akok maka mawujud poon pendapatan bahau tujuh lahat maka rakyat. Pemeyaan rakarangai negara antara bangsa risab maka buktian khazana talun maka kaluman ma Malaysia koleni isbat ma bahata runia atau global. Datuk Seri Atur Nibak RTM baipain ngan rasmian persidangan ina ani ruisab pemalanjalan buk neonan penamaan hutan dan agroperhutanan ninang makota Kinabalu. Sabah magsokod ngak manapaat min bay selaku lahat misai karbon menjadi lahat taga nilai karbon min panukalan modal asal jari tujuh nilai ekonomi mampan. Katuntuk paninaan ini pahiling he setelah Kerajaan Negeri Sabah Datuk Seri Zainuddin Aman hinabu ngan rasmian Seminar Kelestarian dan Ekonomi Karbon Sabah Makota Kinabalu. Beliau ngahaga penerimaan modal asal jari butna aset talun neonan hutan hujan tropika kawasan da bangkau maka hasil di laut ia kaya mas Sabah subai nipandaan mintawa dan peluang paghinangan risab kasongan heka pendapatan masyarakat dapat lahat. Talakna agenda alam sukelibut sosial maka takbir urus ESG lahat risab ni pagtuk maka kainagunan Malaysia oka maka abut jangkaan neonan pelepasan karbon sifar bersih peluak di tahun 2050. Risab pengulangan katalusan palawa malapahan gas lumak kasa ania 40-500 peluak di tahun 2030. Gansap, beliau mejol kami mun pegawai pemerintah, agensi, kumpani kesehatan perintah GLC, risab perusahaan dikit maka sarang-sarang mas Sabah, aku maka pihak ma program pemerintahan ESG, he University Malaysia Sabah maka sedia, aku maka pahukpot pemahaman ma pengurusan karbon.
1: Dan akan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Sabah maka sulat kakulangan 5 titik siang pahatus saat takonan makabea magmarat maka nga ayai ina anima tahun 2020 maka 5. Pembantu Menteri 7 Menteri Wanita Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal Ngahaka hekaina ani pakulang 7,660 maka 50 mak bidda maka siam ngibu 270 mak tahun 2020 maka 4. Butinggal rupain beliau ngahaka usaha hek pengatas ia supaya patuhi pinakan sang peligai nama tag paghinangan susulan song na paheka aa maghinang mas sektor swasta by hal min sangpu maka 4.4 pahatus ma tahun 2020 maka 4 7 ni sangpu maka 7.5 pahatus ma tahun palabay. Inani pasodna tetap amatui hinang nionan program tempat kerja bebas dadah atau TEKAD min pendidikan pengatasan maka pakatauan lebih awal. Hek magtabang indagini sa amustahak ruisa bako maka kila-kila lekuman paghinangan natas sehat, selamat maka produktif. Daturina ngahaka putih ina buma perasmian seminar pemerkasaan TEKAD Negeri Sabah anu nevea he labi datus puhu makota Kinabalu. Keselamatan maka kata nama anak maka nakiskul nui menjari keutamaan pelegai nahina buma atu bang maka musim pangalau he sabab El Nino. Pegawai Upis Pendidikan Daerah PPD Keningau, Suhaimi Matsyah, ngahaka, sigam sidaru mantau keadaan risab angila-ngila kamemon iskul mario pentadbiran PPD Keningau, anulut ma penentulan maka parinta yang diperluas hek Kementerian Pendidikan Malaysia. Suhaimi ngahaka betehek baipain penempurnaan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC bahata PPD Keningau, 7,250 maka siam puhu panelima makeningau. Beliau asa-asa baik tirapan ina ani maka penyutan banan panelima aku patuhi masongan perikmatan sedimin mandaan kehapan 7 banan ma pendidikan sedih aku maka beak-beak ma hogpot sanglitan mariam pendidikan. Kejayaan kolek pingat emas acara sambut meta air rifle randa maka koran ahli sukan Sabah Nur Aina Natasha Anderson yang menek amikilan pengaji na meriam perubatan anak-anak bulan siamilu. Ailing 7 pambarita panimbak umur sambut maka siam tahun he embal risab maglimbung kemungkinan akan papalik nisukan ina anibang iai mampu mahagi masa na selaku mahasiswa Universiti Malaysia Sabah UMS maka sukan mamasa sinong. Nur Aina Natasha kolek emas baipain maka kompol 240 maka 4.8 mata ngan rogan panimbak pahang maka perak Nur Auni Arisha Azaha maka Nur Alia Akila Mahathir. Sementara hei ahli sukan lontar peluru Sabah El Isaac Mila Pridolin ia kolek emas ngahaka kejayaan ina ani yana kejayaan keluarga nama kakame mon rakyat Sabah. Beliau magsokot ngawakilan negara masukan si 2020 maka pitu maka akan magusaha aku kolek layak min kejuhanan ia akan nebia ekna engkan iti Sabah betina ani maka top-topan kapitu carta kolek pingat maka kolek pitu emas 4 perak maka 4 gangsa. Pamupu Sabah pina sampai pabalik habal mustahak si Sabah na 5.7 juta ringgit peruntukan pindaan fiskal ekologi tahun ini. Sabah matatap visi jari lahat taga nilai karbon. Bedana belahat ku apiti bani sediahan min syaksin berita ehwal semasa terjemahan apa hinangku kandi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2024 makonom Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju, mbal magpamene maka som bibi, ako kami mon rakyat maka hampit katanaman. Ia neunan madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan, pasodna masoal keadilan, kebajikan, maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal katanaman untuk kami mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebang saan maka allau Malaysia 2024 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sabab kaam kami maitu
2: amala sikam
1: magboa-boa
2: magsapali suli
1: maka kaam rusap
2: menjari amene ungka-ungka kabilahan bi
1: kami
2: mon masabab FM siaran miling sama embal rasa.
1: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi ni barang sanak dan akan mai rupain kama kakale siran ni link sama mai rupain mama kalehan bi lagi nabang kama mama kale min RTM klik sarang ayah pinag sukulan hek kami sebab kesetiaan bi benar kau kanunan asih alaud maka ama untuk sali-sali kita maka pag sapali ay rupain haka untuk pa ongkon ma siaran ta lengbot ta siling sama jadi wayna desa genom sangpu makalima ma awal itu patuaan kula birahulu but biasana keadaan cuaca untuk ma skribut lahat ma kohap itu ngabut nikah sanggoman risap nikah pahaluan bangambal nia ai haka min Jabatan Meteorologi Malaysia iti ramalan cuaca untuk dan bila kohap itu maghunus marakarangai kawasan mapadalaman mabila ngabut nikah sanggoman ulan marakarangai rusap paglahatan ma kawasan pedalaman ngabut nikah pahaluan keadaan ulan maka marambila kohap mag hunus rusap magletek ma kawasan pedalaman lagi aheka ma kawasan pedalaman so ay rupain sanakan hingga kawasan-kawasan anuni haka maram keadaan cuaca na ani paismat na pa insanakan maka amakale na pa in bantug anu pinaluas min siaran radio ataupun bangiai ai anda umbikan di laman rasmi Met Malaysia ataupun menjari usab anda umbi min laman-laman rasmi sedih butna aplikasi My Cuaca bu kita labi maka hati. Dan mustahak sedangkan untuk kita maka hati keadaan cuaca, aku kita senang apa boleh gapi-gapi inggah.

Sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat sabah akan dihinang mas sangpu makarua Rabiul Awal sangpu makampat 40 makawalu Hijrah saliru ma 20 makalima halibulan walu 2020 makonom malau Selasa awal lisan onom suhu lagi madani dihayati ummah diberkati tema ia tahinang asas maram amalan jalan rakarangai program masuk libut daerah antara pengisian na iana program semara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam masangpu makasiam ngabut ni 20 makasah halibulan walu pertandingan pengisahan kisah nabi maka anak-anak angolol lukisan risab nia pemeriksaan kesehatan maka dermalaha mawisma muis 20 makasah halibulan walu lisan sangpu makasah subuh magtahalil maka masa doa assalamat mamaskit negeri 20 makarua halibulan walu program halakoh main masjid Al-Falah Kepayan. Madumpu maka tulu halibulan walu forum anjung at-taqwa ma masjid Al-Falah Kepayan. Madumpu maka lima halibulan walu pamupus sampangan akan nihinang mairan pagtipunan sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam maka pengendean hadiah pagtandingan risab anugrah Maulidur Rasul sampuk maka 440 maka walu Hijrah 2020 maka nom Masihi ia akan nihinang Masaba International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Takakam magbaan-baan malabungan lagi sampangan Maulidur Rasul sampuk maka 440 maka walu Hijrah 2020 maka nom Masihi. Salam Maulidur Rasul min kami sehe alood maka RTM teman setia anda.

0: خلق.
1: Mayran luman magbaan-baan makapagtipunan masampangan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat Sabah sampu makampat empat puk makalu hijrah akan hinang masangpu makarua Rabiul Awal saliru madumpu makalima hari bulan walu 2020 makonam Masihi. Anagna min padang merdeka kota Kinabalu maka matag pagtipunan mas Sabah International Convention Center SICC kota Kinabalu. Antara pengisian hinanginan, mayran pemalanjalang sampangan maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pengendean anugrah tokoh maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pengendean hadiah pertandingan sepanduk kontingen akahak maka akaheka. Mayran akan dirasmian hek tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Tak kakak magbaan-baan melabungan lagi sampangan maulidur Rasul sampu makampat empat puk makaluk hijrah 2020 makonam Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam maulidur Rasul min kami sehe aload makaam. RVM teman setia anda.
2: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sabah.
3: Alhamdulillah sarang ayah pinagsugulan maka am sarangkan masih paaway masabab BFM walaupun waktu betina ani waktu magarib hinabunan sarangkan jadi bang ayah kami minta dah ngagad pasod isya masih lagi lisag pitumpat puk makas untuk rambila pantai barat Sabah. Ruan desa genom telumpu maka lima tu yang ta kali kalang-kalang rusap dakit insyaallah haka-haka sapali kuneka am untuk pengisian ruangan tama ko piti suli-suli min kusina jadi suli-suli min kusina tungguan terus pabalik sanakan patuan guna pain di badan sanakan rakai program ahia pemerintah itu neonan kebun dapur itu ingge kahal untuk angon no pendapatan ayuk anak urana sagok rusab iti salarakai rusab hali makitam anabu keadaan anu hingga bilahi mag inu-inu maggastu ataupun pagkaluman jadi naanis salarakai rusab cara yukna untuk makakulangan gastu kaluman perangan lawan. Dusa pamaanad banan anak-anak muda ako ada magpamenek hinang sebab hinang ay rumah kabuan hasil makita minsan do yuki hal magkabun kambudi ki makutan luma sebenarnya nah iti magnyanya tak sanakan sebab gak karusab ay min pengalaman bay jaman mag iskul bay rahu banan makanak-makanak maka itu sampai talabai ku kan di magtanom sayur mahuma minsan pun yuki yuk matto lasahan dahak ka tana sako bangiya kita hungun magtinanom akan mandaan hasil jari hasil tinanom min huma lagi-lagi na sayur anu takakan jari rusab pangun na pendapatan ni pabilian sedih min ni buah hikmat toa ni pasal ni pabilian ni pasal ni pabilian rusab ma iskul hebanan kaanakan jari na ani bersebay talabai kubay rusab tapahinang kubay jaman kubay mag iskul eh. Jadi alhamdulillah ina ni enggak kerusab itu sedimin manduan kita matuntul ni kita bertinggah kita miha pendapatan kandi ataupun yuki miha sin kandi balanga sama matoa enana ani cara na tabang ta ngomma ta matoa ta magtanom-tanom ma bukutan luma ka ataupun ai na wa imama luma apartment pun ataupun yuki luma batu pun menjari kita magtinanom banan ayai banan pengenaan anu mbal nata pakai da ani timanan bilian ta tana bilian ta baja magtanom kita kan di maluma na jari hasil na he mbal na kita pulingga miha sayur ataupun mbal na kita lengog miha lauk niya na maluma.

0: Katauan bika, Panji Sabah, Bainitukalan Mintulu, maka matatas lukisan grafik Bud Kinabalu, Kolol Bilu, Pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na iana ciptaan Idris Ichin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu makasa halibulan walu, tahun sangpu makasiam onnompu makatulu, ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makarua. Panji Sabah, ia karua isap, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpu makasiam walumpu makarua, ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah, ia butina ani, yana ilham min Panji Sabah ia tagna-tagna, maka nipakai sangai sangpu makonom halibulan siam, tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.
1: Alhamdulillah sarangga ya pinak syukur dan maka sekarang dan akan mah ko piti pa abai na pa in masa ba BFM sarang ling sama wa ni segono 40 maka rua alawi ti masih rumaraman awal-awal bulan dan bosang pu maka adu hari bulan walu jadi rata kali patah sarangkan minggu sinongin u maulidur rasul sobat tinggal ni bantuk-bantuk min kakak insini si perarakan maglibutan magpun ma sampangan minta dan iti ma SICC insyaallah murah-murahan jadi wangi akan amea maglibutan patujune SICC apa ayah daya dupa insana kan ni isbat hari kandi alutu bohe alisin mbal kata tahu antasana kan sebab cuaca ini akalana marambila subuh pasukna jadi itu ini ya antara kita maka tahan mapasuk jadi hena lutuk kandi bohe ringin ping bangiai amia mag langan pa tuju ni SICC untuk pagpunan sampangan minta dan iti.

0: Sung Pakayang Tam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan Heka Allog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatan Na Nita Na Hinabu Pinareo. Daa Angalap Limmis Matangan Makai Panji Jalur Gemilang. Daa Amakai Panji Jalur Gemilang Pangalapis Mija Pemutus Ayai Atawa Hiasan Biasa Uwaldu Mariam Acara Rasmi Butna Panutup Kendaraan Untuk Mairan Peringkat Negara. Nilagan amatan nak panji jalur gemilang malantai atau matagan iambal patah. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji jalur gemilang daa magsuli-suli selaku gindan hek kaalog managara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pasaniti min kami sehe alood makaam. RTM teman setia anda. Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.
1: Alhamdulillah sarangga yang pinagsukulan maka am sarakan masih minit Sabah VFM sarani ling sama waktu iti jadi murana kita matongtong pagsulisulihan ta ma ko piti insyaallah merobrahan bania ai alal ban ku dua ongka maka am si pagtunggingan min sem ki dal maka ombo-ombo min eji jadi bangiyai kam ama kayang-kayang panji ingga na ya sago lagi hap na karuaruan na panji lahat panji nagara ko hena mandaan sumat patriotisme ma kita wi kami mon panyutan tawi kanakan ko daah masia-sia daah niliras ai mania ma kita pad kita maka patatas maka pagtanggung jawab Ruyus Abiyuki abahala marem ay hinangta tujuh nikah insyaallah. Jadi utai na sanakan apa ongkon kumai tu nasaja suli-suli tama ko HPTI ada patai pamali taha umul akan kita magbak lagi jaga ta keselamatan jaga ta kesehatan Ruyus sampai lalata iman maka Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kan sendalondom. Renoring ho minahunu pamahunan pasukun ku nika endienteni. Pahulu aho akasif bonsai. Sabah nangapu talu ngopor titik tulu ngajuta ringgit peruntukan pindahan fiskal ekologi ratahun itu. Sabah pokotuang saukra negeri apatulasi krekalapan intrakarbon. Sabah nangapu talu ngopor titik tulu ngajuta ringgit peruntukan reliwi ne pemindahan fiskal ekologi EFT panapulian ra biodiversity nang iwit rasuang nutinakan da Sabah inuera atus di mengoperam tulu titik kusung lima ngajuta ringgit intara tahun 2000 operam siam. Menteri Sumber Asli Am Kelestarian Alam Datu Sri Ate Joseph Kurup penakan hino anungkora perintah negeri ngampin am apakayo relihung nu ampinin ondo sino kekasipan ekologi. Datu Sri Atena Pasuku Rarahu Hinili rapatno nangimpuas rapahutuman antara bangsa nasungkai terketanaan Tropika 2020 onom TF 2020 onom Rakota Kinabalu. Pahutuman ketanaan Tropika 2020 onom amiro terpahinsu panu perintah angungubas am industri nasungkait pahalungan dalihbung nu ketanaan ulu konora Sabah. Pautuman ondo ini puas di Datu Sri Ate Hinili ondo Menteri Sumber Asli Am Kelestarian Alam Malaysia nama lulura wakil nu industri angga ngubas sembala dasar am peserta antara bangsa intora Indonesia, Vietnam, Jepun am New Zealand. Dina tangan nu peserta intora kukula pemahunan antara bangsa hino tetandu ketenan am biodiversity nu Malaysia na tanul ratikop nu tanah. Sabah asiha saukra negeri petulasi kereka alapan intera karbon. Rahu hinili pinasukun nusti usaha perintah negeri Sabah Datu Sri Zainuddin Aman patno nangimpuas reseminar kelestarian am ekonomi karbon Sabah Rakota Kinabalu. Rahu no modal semula jadi kono katanan libung nubakau amayah raluab ando asuang resabah akasi pasaukan repun nupamalairan da intok ang keraja am pamaruangan da suang nuka alapan nu nasuangan. Suang Nuilo Ondo Narandan ngalap radadah resabah tinumun inuaira 5.7 tahun 2025. Pasungkur Menteri Ra Menteri Tayar Nurwandu kapihan amkan saya Nurayat Datu Rina Jainal na pasuku rarahu hinili rapatu nangimpuas reseminar pemerkasaan program tempat kerja bebas dadah tekad negeri Sabah Rakota Kinabalu. Rahu Nusuang Nu Narandan ngalap radadah tahun 2025 balu ngaribu 665 ngaulun intora siam ngaribu 203 ngaulun na tahun 2024. Hama nukono hino pokota musuh rektivit yang ala pradada akasi prayusuman ulukono ra intok pengkerajaan na intaran da suang nu angkeraja ra swasta ondo naranda na ngala pradada rinu muang inoira operam tulu titik 5 piatus na tahun 2025 intora operam 4 titik 4 piatus na tahun 2024. Projek PN Borneo pembalan da jambatan Katalus Sungai Padas Kulimanin Umanda tahun 2024. Pasungkur Menteri Pantinanaman Pengimpaitan Am Industri Akanun Datu Ruslan Moram Nembala timbalan Ketua Menteri Sabah Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam na pengguna kita akrokopisan kerja raya JKR Sabah apakah pasir kerja angungga replan nu jambatan hino. Datu Ruslan Adun Nulumadan Nembala Arangahol Ibu Osno Nangim Puas Rap Program Kembara Merdeka Jalur Gemilang Am Oro Sabah Peringkat Dun Lumadan Rap Wafat. Jambatan Katalu Sungai Padasino Bayan Sunsuyon Merah Kampung Luagan Am Kampung Bingkul Wafat. Kampinan am kapihan nulalaing sikul rayus kauluan ulukon orpat nu orwalasu nentaran datang pio kapam orwalangka. Pegawai upis pendidikan daerah PPD Keningau Suhaimi Matsya Nambala ilo rayu semarandan da kawinu sikulan ra PPD Keningau maya rapan tuluan na pengopinasilan nu Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya Nambala rangahu repat nu majlis anugrah perikmatan cemerlang APC peringkat PPD Keningau. Pingat emas nala pintura acara opor ngamite air rifle tayan Rwandu nasau krepingat amopor pahilian nu atlet Sabah Nur Aina Natasha Anderson da Sukan Hino ono na pilih apakah lu repengubasan perubatan no ondo angimun da bulan matong tu. Hamanu kodoh hino atlet nanimbak operam siam ngetahun hino kulimani nanduli sumimpung rasukan hino konopo akala pengumus rejadual no mubas ra Universiti Malaysia Sabah UMS am aktivis sukat ra oro matong. Lili warahino atlet lontar peluru Sabah Earl Isaac Midzler Fredolin pingat emas nalap no intera acara hino pingat emas nulian am kawin nurayat Sabah.
Yalan sana sok ra atlet ne pamahunan ahili rasukan si 2023 ra acara hino. Sabar renan turung ra intok katulu lewas na malulur tulu emas 4 perak am 4 gangsa. Popenur lio kupaya aho akasi bonsoy. Sabah na ngapu talu ngopor titik tulu ngajuta ringgit peruntukan pindahan fiskal ekologi ra tahun hito. Sabah pokot huang sok ra negeri apatulasik reka 8 intor karbon. Hina na popernahon pamahunan intor Sabah BFM kasalulan rahumurut aho hinilik numus telahori Sharon Raymond. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, baga persidangan antara kaun serta tanda mereka sekunder jam ke tulu siam ngami ni terlalu dom pengkorangan nak kaun dokunang keringoh ramon dan sabab BFM moro itu operam balu hari bulan dan bulan ke balu 2000 operam nomor moro karu orang minggu kaya kerakun nikah yang dianteni suku napar kepaparan kesalahan rahu murut jam ke siam ara londom itu muni tekar kuno pengkering handa rimbai rimbai ara londom itu liwanting guys ondor kuno pasalan mair kuno pahir ngoh ramuyun hok poholoton kuno pepelan pepelan ondor kuno pasuk pun dapu ini kesalahan rahu murut suku napar paparan jam kasiam ralondom hitio ring hota karim bayar lanu malina untuk Freudian Tower atunggu laron dari mbak untuk marais palanu kono antias rasungai teramonda Sabah BFM.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya bagar hinili rimbai mayum kejujuran intori hal darobat na tunggul dari rimbai sakuli ambang intori rosi sabai ning bita kerjam ka tulu dongo peram balu ngami netra londom pengkonangan na kau ndukun rai singkringoh ramun ras sabah BFM rekono pengkonangan dari rimbai rimbai uli kono kukula papala nondo pasakuan merah mayun lewat ini pahakar kono rais papalai kuromin roloho nukatar orun suab waparam siam mari bulan bulan ka balu 2000 dongo peram ono moro ketalu reminggu susu nugata balu ngaringgit 5 ngopor ngosin sekilo susu nugata balu ngaringgit 5 ngopor ngosin sekilo kata kapingan ika inub gret kesa 4 ngaringgit balu ngoperam balu ngosin sekilo kata kapingan ika inub gret kesa 4 ngaringgit balu ngoperam balu ngosin sekilo kata kapingan ika inub gret karwo 4 ngaringgit operam sa ngosin sekilo kata kapingan ika inub gret karwo 4 ngaringgit operam sa ngosin sekilo kata kentalan gret kesa 4 ngaringgit 6 ngoperam 5 ngosin sekilo kata kentalan gret kesa 4 ngaringgit 6 ngoperam 5 ngosin sekilo kata kentalan gret karwo talu ngaringgit balu ngoperam tulu ngosin sekilo kata kentalan gret karwo talu ngaringgit balu ngoperam tulu ngosin sekilo am kata sekarap saringgit operam sa ngosin sekilo kata sekarap saringgit operam sa ngosin sekilo inuloh nugatara orun suwa operam siam mari bulan rebulan ka balu dari budung operam ono maru ketalu reminggu pinasila nu ina nguasa industri kata Sabah LIC. Saya sedang kirim hurah rimba intori janu likuran relanang kausan. Matunggu lawan dua rimba intori hani pita. Oko yak sengulun.

0: lain membali ralom talian, tutunin akaun rumangin dapur aplikasi cek skemas CCID. Makauli ramyun, ina lain marum.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, maka ini le rimba salina tan indora kumpulan dia Roma nagi bete kara jam ka tulu le mengopram sa ngamine tra alondom pengkonangan akau ondo bahong kiring ohram unda sabo BFM luar hino pahakar kondo pabalai meramu yon da bapal nukonan ra orun suab operam siam mari bulan da bulan ka walu dari budung operam onom susuab nang uluh rakukula intok solorasak rekamayon nang uluh mamahanit rakukula intok solorasak yak poyo londom nang uluh mamahanit rakukula intok ketika penduduk negeri Sabah am dinasu noro nusuab intura dongo param talu suku talu ngoparam alimu darja Celsius itu merah kondo pinabala nu kopisan meteorologi Malaysia laman web ni loh. Ya bakar kuno rayus tegang kini ora rimba intori kunsinantung rondo ralan rondo kuang.

0: Aswang kansayan no mandarmara lumbak, konita ka sendiri oma akatutun ra val no inan mayara pemeriksaan no pansor no lumbak, suang no lumbak atau hemoglobin ko malayu tu arul alway akrayol. Corona tu kalap ra kono kansayan pat mo ya kubat ra pahun pakibawasan atau hospital kuantu. Kono ra ulun wakon oma nalah ra kinavalo no bayak no ulun. Anki ka ulun angapura lumbak atau ra takin takah itu yohino kasak natu ulu nakuling ra lumbak atau hemoglobin HB 7.0 kono ulun sino tatandu no kuling ra lumbak karuan natu ulun talasimia katalu natu kono alumbakan yohino kono ruan dua hana kam ulun naputulan ataupun napilatan mayo. Alasan orang ulu napiha kap yang mendaftar muai kam mendaftar sebagai penderma. Penderma tu matong kanga muai angin sup ra ulun yang memerlukan ra.
1: Napain talangan interi Dr. Ukim Antiko.
2: Sabah VFM

Alia apulak asilaw am otomol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalanduk am pinakipol kamanggaan nu huang. Asak na rakyat nu pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanu pansiluman nu Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinut bangsa. Pinakipora libong nu pamahunan. Apakitura huang taka ahingara pamahunan. Paika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Parinta pagun Sabah ng patanong rasmi, ra oro Sabah, yakinura katalungo param sa aribulan sila kabalo. Mambabatik parinta pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi, nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila koonom dong aribu dong paramapat, ampina salula ra kadong pararibulan sila koonom dong aribu dong paramapat, kosan mambal rasmi, ra katalungo param sa aribulan sila kabalo, yaginyo oro Sabah. Warta ragili kida salula sunuk susu ru yang dipertua pagun Sabah patragili Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memparamai ra oro.

Ya baga hinili rekono rimba ena ring of mentor isal hera salel ini katan na tunggu la rimba lusar na kiantan lusar nang kiatan intori mestan indut nang kita kerja jam kavalu dungo per ngaminit. Ya bagar guno program madani kita Sabah 2000 dungo para mono mendo inumanu kopisan komunikasi community zone Sabah amtan apa simpungan Labuan kuliman inuman rekono pangimpuasan no radungo para mruar ribulan dubulan kavalu 2000 dungo para ono moroka ono raminggu. Ngimun jam kapalu susuap sukur jam kalimur kemayon ondora kono uman ra padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu mayar jadwal kulimanin impuason nu yang amat berhormat Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Ya bakar kono ra istakan kering ora rimbai intori Nordin Palanuk Jessica matunggul ra rondo rimbai oko yakin tori Juliani Sabri.

Ya, pagar kuno Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS tahun 2026 kulimani numandra dungo pram siam suku talungo para ribulan di bulan kabalu 2026 moro kaunom orang minggu ra ngimun jam kaunom sesuap sikur jam kali mereka mayon untuk mandra Stadium Sukan UMS sinor kuno sukan kapam pahilian sukan Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS tahun 2026 manda Stadium Sukan UMS radu ngoparam siam suku talungo pora ribulan de bulan kapalu 2026 ro konom oro minggu terjam konom ra sesuap syukur jam kalimo ra kamayon ayo tegang kering ora rimbai nalolot nutrusma di interi Aaron John Agustin Kingkiran.

Lasu roro undok majanjan makini mitra stroke haba. Bagian lain, kasongon inum ratimu, kalau membal rasanaman ondo magat, masalok sumoroi ra intok ondo masindungan, am masalok mempalio rata tandu, kini bit ru stroke haba. Teleponin siam sa-sa, amun mokondok tatandu nati ura stroke haba, am anin ra pembapasan pulali, rewa pakasalui ra inan, liliwa maginara indangan.

0: Mindalo mo pon nga libutumpang rasongoraw ko son rayos maligag ang maikang. Mo pon nga libutumpang rasongoraw na gandara, mansaroy buhay siya mo por nga minit, basikal buhay tulog mo por nga minit, kiralanon ragalur onom suku balu kilometer, buhay buhay siya mo por nga minit. Tumumpang mo pon nga libutumpang niya, pandangan manunang ratalungatus suku talungatus limo mo por kalori.
1: Hari ini le rimba intulu pengkolong intori di sebalo nam Nicholas sanggang naibet kara jam ka balu empat ngoperam siam ngamini teralondom. Bahaga kasutanan mion rakono lembaga peperiksaan Malaysia rakono pasila rakono jadual peperiksaan sijil pelajaran Malaysia tahun 2020 ngoperam onom. Ondo rakono abule rakono lendral portal rasmi di lembaga peperiksaan lp.moe.gov.my ondo rakuno napain talangan rakuno kawin nu jadwal enu ujian lisan betutur bahasa Melayu bahasa Inggris sulikono amali sains sam suku rakuno jadwal peperiksaan bertulis ondo rakuno pinalair ondo katutunan ondo rakuno pakalu ya cerita rakuno amalair kapo membala perancangan rahu pokon ondo rakuno pat rakuno ok aka ondo rakuno ngala per peperiksaan SPM tahun 2020 monom hito ya pakar rakuno papari ke bawah kesalahan rahu murut ra londom hito ra ruo rimbai kalau bo malilianan intori api yang sausun insan ru intori anji afira laiji intorakon nika indian tenikan sayan tumalah tumalanda.

0: Assalamualaikum kebisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baino kinong ho iti kabar no kayunan pulumbuson ko Albia Justin. Kapagulo tulo dot kabar. Sabah nakano tulo na hapada titik turur yung ringgit tusin po bian pindahan fiscal ecology taon diti. Sabah papatatap visi sumiliw pogun papalabus karbon. Kabar poimpanu. Sabah nakarami talunha po datitik tururyong ringgit po bian siriba pemindahan fiscal ecology EFT montok ponondulian ang pamagampian biodiversity. Ilo po pasiliw ginumot kainsanay naramit dot sabah hatus limo na po da maturo titik aso limo ryong ringgit mantad po di taon 2000 ho po da masiyam. Mantirita dan sandad am katilambusan po sarili datu Sri Ate Joseph Kurup Minabaros. Inisiatif adilo manahak pambarayan kumad perintah pogun montok meningalig am popoin gayo kayonon ditaro kagunon ekologi. Lalabi na montok panamangan talun biodiversity am surupu karaja. Ekosistem dit kapanahak kagunon kumad pogun montok koin sanay. Yau pinapoylo dilo antok papahimagon pitimbungakan sam pamagunan karait katalunan tropika 2026 TF 2026 id kota Kinabalu. Pitimbungakan katalunan tropika 2026 kano papagirat pisa kadungan karaja id pialatan perinta Akademia ang pamarunan ida salam ninggisaman mamagunad kota sandad pogun lalabi na ida sabah miyampay aw ka pangindarat katilambuson. Pitimbunga kanan jur.ums dila nakapanimung mobi pamarunan akademia mamamansoy ka turan om nagitutumano disang pamagunan kampaino mantad pogun Indonesia, Vietnam, Japan, om New Zealand. Mantirita dan sanda dam katilambuson pasarili Malaysia Datu Sri Ate Joseph Kurup Minabaros Karangkayaan biodiversity pogun kiguna ukabon montok mangimbulay tadon kononuan wagu kumad pogun om magigion. Katanudan dat pipira pogun sampamagunan nga papakitah nagi kotas talun om biodiversity Malaysia nakano kapusohon id nayatan na sampamagunan.
1: Bagaimana kita boleh commercialize khazanah yang kita ada supaya kita boleh memanfaatkan dan juga membawa lebih banyak sumber pendapatan yang baru kepada negeri kita, tetapi pada masa yang sama dia kelas selari dengan prinsip-prinsip kemampanan supaya dia sustainable untuk generasi yang akan datang.
0: Datu Sri Ate Rinobad RTM sarana pongau pinapohimagon na pitimbungakan dilo om nagi kinapotimpunan buk pananaman talun om agro katalunan id kota Kinabalu. Sabah mamagunan ing kakotan sabagit pogun negative carbon sumiliw pogun ki carbon. Maya pangalanan modal sanda dokumad ekonomi kigatang tagayo. Ning kakotan dila pinalambus di Mananura ta perintah pogun Sabah Datu Sri Zainuddin Aman untuk pepahimagon seminar kelestarian om ekonomi karbon Sabah id kota Kinabalu. Kadau modal sandad mibagal talun hujan tropika kuyunan bakau om tadan suang rahat id Sabah kigunad silihan sebagai kesiwatan karaja montok pepahingkawas kononuan dot magigion no kuyunan. Kadaw agenda kayunan pasarili social om tadbir urus ESG pogun nga uludon nagi miyampay pinggisaman dat Malaysia montok mamagampot rikotan kapulabusan karbon sifar bersih miririkot taun 2005 na hapod. Om nagi pangingkurian intensity kapulabusan gas rumah kaca seginumu 4.5 pihatus miririkot taun 2003 na hapod. Manta diloya mengunsub ansanan tupisar perintah agensi kompani kohampit perintah GLC om nagi pengindapuan tokoro amasuhatanan id Sabah montok tumanod program pendudukan ESG anjuran dat University Malaysia Sabah om sedia montok papagirot pemerhatian penguludan karbon. Saban ako po surat kinain si Ribaon 5.9 pihatus tulun na ilan kahumpit panansalan mamaguna dada om kakamot pagoduhan di taon 2005. Menghub Menteri Kuma Menteri Kanduan Kelidasan Nam Keterenangan Tulun Datu Rina Jainal Minaboros Ginumo dilana kain siriba kuma 8,665 tulun nung piagalon 9,200 tulun di tahun 2024. Poing kurupo kadaw inggi saman mengantop dilo tilambusan papanaw lalabino ido kayanan kumaraja mantad no kain kawasan kombiton pakakaraja bagian swasta mantad hapun mapat titik apat pihatus di tahun 2024 kinumah hapun maturu titik lima pihatus di tahun nakatalib. Iti kampanye Papati Lombus program kayanan kumaraja hingga dadah tekad maya penudukan panalaban om pengilan kopogulu. Bisa kadungan karaja miampai magisusuai bagian nga agayoh nagiguno montok papatantu kayanan kumaraja kakal olidas o tingalig om aparagat. Daturina minaboros dilo ontok polombus beberosan pinapahimagon seminar pemerkasaan tekad pogun Sabah tinanod labid hatus tulun id kota Kinabalu.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Projek Pan Borneo Pepohempit Jambatan Katolu bawang padas pergi kera anu papanau tahun 2028. Menghub Menteri Pemutanaman Penginsadaan dan Pemerunan Ta Kanon, Datuk Ruslan Muharram Minabaros, kuma dua bayan Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Nakapakianu kopisan Keraja Tagayo JKR Sabah, Poposikap Keraja Penimbanan Palan Mantadot Sunsuyan Dilo. Itina pengamantad na kawawan sayay mantad.project dilaaw na pitumbayaan.kopisan pengawigan om peluyungan GPS o mamaguna penimbanan struktur om insan-insan kawit koloidon. Datuk Ruslan niyo panagi adun lumadan Renovad RTM sarana pongo pinapahimagon program Kembara Merdeka Jalur Gemilang om Tadau Sabah nayatandun lumadan id Beaufort. Sunsuyan katolu bawang padas papiramut kampung Luagan om kampung Bingkul Beaufort dilo. Pikikira papasanang piramutan talunalun om nagi kasusukupan kumad magigyon id kayanan dilo. Katingaligan om katoranangon da susumikul na siliw tingkananon lalabinoh maso kataguang timpu talasu om otu tuawit dat fenomena El Nino. Tupisar watas belajaran watas PPD Keningau Suhaimi Mat Asya Minabaros. Kekuasaan daw teririmo magantong kong ngayo menikid timpu ang papatantu o insanan sikul. Ida siriba pengludan karaja PPD Keningau katanud penuntudukan ang penuhuan pelabusan dat Kementerian Belajaran Malaysia.
1: Dalam situasi sekarang ini saya pikir pengetua dan guru besar telah diingatkanlah agar sentiasa mengingati murid-muridlah dan sebarang aktiviti yang dalam cuaca panas ini memang sekarang dihadkanlah dan diutamakan kepada pembelajaran di dalam kelas.
0: Suhaimi pinapoyla di lansarana ponga pinapatimpun kantakan anugerah perkhidmatan cemerlang APC nayatan PPD Keningau kinoma 250 mesiam nakaramit id Keningau. Lumansanyo pemagatangan dilo osilio tadon kumarit nakaramit montok tumilombus pupaingkawas sinonong karaja soy kumanahak pemitanan kumad kukumaraja balajaran ditesuay montok magyampay pupaingkawas sinonong balajaran. Ida pumupusan sugutaku kagu ititulo dot kabar-kabar. Sabah nakano talun hapad titik tururiyang ringgit tusin po bian pindahan fiskal ekologi taon diti. Sabah papatatap visi sumiliw pogun papalabus karbon. Ingka ka nakabadat pogun nulo di Sharon Raymond Kisil mantad a section berita ehwal semasa on pinadalin di Floris Philip Montok Kosalim Bahan Tokoh.

Karne ko kapisanangan na tatuang kapisanangan makinangaw di tiga sa limbahan na takawan takatuang tararat kedua kepada mualu tulandat kewalu di tahun 2002 kepada menam. Ya temne ko kapisanangan idsuang takakasasai kelidasan mulang pia ida timpu dot magadao tika ida timpu dot el nino di tita pinay ko komendot kalansanan dot id kalidasan toko kasasay teririmo ya terneko id suang toko tulan dot kawalu komendot kasasay dot nuridih sepi seru-seru toko hadat papakilih aditi jalur dot gemilang ambah mantok lat menimpu niti kasalimban toko tapi naik kau siring manta di jaris jai susui ponam pulangan kritikan dah kena kau toko.

Kaino, ramai tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan mogigion. Pemaramayan tadau kabansan okon konopo, kokaramayan apono ketanda, penudukan kepogulu om lang tokoh sebagai mogigion Malaysia dit mogipapantang om misumpuru. Popo kita kepurimanan olisi om opus kumad pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kotobian memaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos koyonon dit oserut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu kepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokoh toinsanan.

Ya, temaniku jam kosiam dono pada masiam minit ada tatu ngantok data bana diti. Konsikahan ku mada kayu dit mamaso datu mano diti keselimbahan na toko. Ya, temaniku ku mada kayu dit harus sundet ngamil manda kayu poto do id. Ida WhatsApp Sabah FM aso iso siam apat siam aso turu walu turu walu. Ya temaniku iti katang negata antok tarau suapa tarau dat katalu kepada mesiam datulan dat kewalu di tahun 2026 iti katang nasu suga tak tepinai kau walu ringgit 50 sen da sekilogram katang nasu suga tak walu ringgit 50 sen da sekilogram katang kata kapingan nau nau hub gradat kaiso 4 ringgit walu 50 sen da sekilogram katang kata kapingan au nau hub gradat kaiso 4 ringgit walu 50 sen da sekilogram. Iti katang kata kapingan au nau hub gradat kedua 4 ringgit 50 sen da sekilogram. Katang kata kapingan au nau hub gradat kedua 4 ringgit 50 sen da sekilogram. Susu gata 8 ringgit 50 sen da sekilogram. Katang kata kapingan au nau hub gradat kaiso 4 ringgit 50 sen da sekilogram. Gatang kata kapingan au nau hub gradat kaiso 4 ringgit 50 sen da sekilogram. Iti gatang kata kapingan au nau hub gradat

kedua. 4 ringgit apa demi sesen dan sekilogram. Kata-kata kapingan Aunohu bergradat kedua. 4 ringgit apa demi sesen dan sekilogram. Amiti kata-kata kantalan gradat keisa. 4 ringgit enam nepada melima sen dan sekilogram. Gata-gata kantalan gradat keisa. 4 ringgit enam nepada melima sen dan sekilogram. Amiti sumusu tapi nekau gata-gata kantalan gradat kedua. 3 ringgit walu nepada maturu sen dan sekilogram. Gata-gata kantalan gradat kedua. 3 ringgit walu nepada maturu sen dan sekilogram. Gata-gata sikarap seringgit nepada misa sen dan sekilogram. Agatang gata sikarap seringgit nepada misa sen dan sekilogram. Ya temani kau iluna gatang dat agata binalabu semanta da ketinanan pemerunan gatang gata Sabah teka ETLIGS. Ba temani kau tu milambus toko dot mamalihis da ginawa sining na sumusut manta di tensin je masawat penampatan di Valentika Lewi kada kasalo kaditi amsu tanan di sining manta di siti pa jahamin minihad aku kanau kinang hatakau.

Pada menam tulan kesiam, kepada mesiam, anam nah pada mataluh napa, nga iso timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temet, nga pinapa kita kampayon kagarason. Om Tupus Toko sebagai Mogigion Malaysia. Mulong piang misuai bansa, kobasanan Om Ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Okiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Amontok sinding negaraku manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.
1: Ya, terima kasih pada mualu peguluh dot lumang toko mai jam dot toko mai dua tapi naikau. Amiti kepailan karait di ti apa bayan program Madani PMK 2026. Amiti nampang amyampai dot community darau at sepanggar. Program Madani kita PMK 2026 di ti tapi naiko. Pohoron antok di ti kedua pada medua dot tulanat kewalu. Antok di ti tadau ko enam tebontol tapi naiko. Ketimpun jam kewalu kesaben gisam jam kelima sedepun. Ida Padang Kampung Warisan Kota Kinabalu.

0: Pemaramayan Maulidul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nayatan Pogun Sabah Manporon Toko Pada Maduo Rabiul Awal 1448 Hijrah Kontok Penogi Kuduna Pada 5 Tulan Kewalu 2026 Untuk Tadau Kedua Ketimpun Jam Ke-6 Kesuabon Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema Montok Popogirot, Ababayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Id Poserili Watas. Wukon ababayan dit nulut napo nga kampaino, ababayan semarak Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodona permiso tulan kewalu, pialan susuyan sirah nabi, om memawetik tanganak. Kahara nagi, pemerisan kelidasan, om kopenulodon raha, id podium wisma muis. Untuk kodona pada tulan kewalu, kahara forum anjung atakwa, id masjid al-falah kepayan. Untuk kodona permiso tulan kewalu, untuk jam ko permiso ke Suabon, kahara tahlil, om doa konsikahan, id masjid negeri. Untuk kedua pada medua tulan kewalu, keharo ababayan halakah masjid, kumat masjid, peserili kota Kinabalu. Untuk kedua pada lima tulan kewalu nopo, ngalimunduk pemaramayan, oman pohoro pogiti timbungan, pemaramayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, om kepatahakan titungkap, bialan penegi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah, Kontok penegi 2026 Masihi di Pohoron Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikotno, mengai pemaramai, pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia anda.
1: Penentudukan magalaid adan tanak istuang kurita. Pasokotan label kapasarahan id nungabon istuang kurita. Ponian mantad id telepon mentok kapasarahan. Karait ko ngayo, teka id nunggo i tanaknu id timpu diri. Pato dan ginawa om perisaan en sanantirikohon paguluit mengiduan ke kurita. Pasarahan id madtatamong om guru dot memaramutika nung inggana i tanaknu id kayunan panamangan teka id sikul. Pilihan babarang kiguna mibagal kantong piawitawit, teka beg tangan, teka telepon piawitawit, idrikohon penong dalikud, teka idsampaping tanaknu. Om sunudan sawanu papasarodika nung Mr. Walino dot may papatid tanak. Tanak tokaw, tunggungan tokaw.

Ya, itu pina makin dengar mayak dot itik frekuensi dot radio mayak lagi di live Facebook am live dot TikTok nurini mumbal dot mamarat dot sunet amilan lagi kita pina ko mana popos surat mayak hilahu di ruang dot komen. Iya, tapi senang anda tuang koma dia tapi nai Daddy Justinus Saikun. Apa sih kau dah mamaso? Dah tu mana di tika selimbahan atau kau? Pada ramad dah maganda di tika. Tunggu tapi naik tak kau di tika tapi naik kau. Makin aku tak kau pada tika sini mantan di kancan news Ruday Atangistinan.

Ya, tapi ni kami suang toko jam dah toko matalu. Mai adi tidak tika selimbahan. Ya, tapi ni kau ida timpu dat magadaw am atu diti. Ya, tapi ni kau ada toko lihuai dat maginom. Awak di tegum, tapi naik kau mantuk dat mengilak gaditi kemayon dat antakan diti stroke habat, tapi naik kau. Kemayon dat nuridi mengilak mantad dat antakan diti nuridi alasu dit adalan. Mga kasasay nagi tapi naik kau. Manamong dat ako tingaligan baganakan ampos sarili toko kita pinay kau. Ya, kumada kayo dito po yung karadya na tiyan takdat at yung puriti kapisanangan na to kumaradya kumada kayo ponsi ko dat mamaso at makinangaw dito kasalimbahan na to ko. Ya, amuliwan kumada kayo dito mamaso tumanod may dito TikTok Sabah FM may nagiditi live Facebook Sabah FM maya dat frequency dat radio maya dat RTM click amamo nagi aliwan maya dito kasalimbahan Astro Walu Turu Aso. Ya, Relan Rena, Nancy Lian, Sylvester Osol, kapisanangan na tatuang kumadia. Josie Mindong, kapisanangan na tatuang kumatain sa Nantambalot Sabah FM. Be good at tabi biya basan kaditi. Mamu Alihuan, kumadi Maria Juhan, Jaina Takag, Aponsiko. Ada mamaso dot tumanod diti kasalimbahan na takaw, antok dot atimpo diti. Batap na ikaw sining na sumusod man tadi Ilya Guntabid itiralan ko. Karitikan na o kinong hotokaw.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winansai di Idris Icin sengulun memalukis palan dit minan kunao mantan ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademenam tulan kesiam 1908.

stroke haba, kaya stroke mantadnod ko woyon dit alasu, milod antakan nung auto ko mga nudlang wanalob ka antakan dilo, ontok timpu dit alasu. Alayay mantad ontok dot stroke haba, miampaid mga nud pipira lang. Kaiso, kasasarin mo magunad tupi teka payong sarad hiriko idlabos linuminon teka idlabos tatwalay inkuryay kapragatan idlabos walay kasasarin na dat manginom mauwag tomod teka uwag mineral mulong piya dat aw katuhan mananrasok darasok dit alwaw nga alayay mananrasok datrasok dit kiwatik taitom maju no teka pamagunan na dat kipas teka ekon sarako id suwang walay muntok papasagit datinan inkuryay manginom tinuman dit omis alcohol it kiharo kefen.

Dihed ras tina panga akurian waig iswang tinan, lumpia galan ginumod waig kalabus mantag tinan. Tinan toko kapuriman akurian waig nung kapuriman nod adalan Tuhan, au asaruk ke Sabu, Sabu adalan kasilaw, aluhoy tinan, inggalahan tulo, om obarulong. Akurian waig swang tinan na panga kapagawit waya bagal dat strok haba, korumbakan lunso-lunso teko buah pinggang, sawan, om ahadan. Dihed ras ni, mangantab lebih astonang kamu ubat.

Ya, sebenarnya kau pada maturu minit apa gulu apa gulu dot awi atau ke apa pusan niti keselimbahan atau kau konsekan nama ogi gina aku mada kayu di tak kata tanu negeri ti keselimbahan atau kau konsek aku mada tapi nai Simpson nama tada Johor ya konsek aku negeri aku mada kayu itu nadi labus dua pagun di tak kasa saya datu manu di ti keselimbahan atau kau ambah kepisanangan atau tuangku mada tapi nai Paulinus Giun kadi tapi nai Paulinus au okito turos tapi nai Paulinus nung mantong kono pad turos nga iti tumanod maya diti TikTok Sabah VFM kyo ponsi ko de tapi nai Paulinus tapi nai Clarence Wong kepisanangan atau tuangku mada ponsi ko nagi mamaso dat tumanod diti keselimbahan atau kau bata mene ko komendat mana paganap na ditimpo kumiampay do kayo on to katuang taraw dat to kodua diti insan po ponsi ko amo agina kumado kayo dit pinapata dot sundait mantok dat ako salimbahan mantok dat man po salimbaho on to katuang taraw dat to kodua diti ponsi ko nagi kumado kayo dit nakaampay minanimbar ponsi ko amo agina bata mene ko hiti padagisom kumiampay do kayo on to katuang taraw dat kedua diti konsi kehantu minampai untuk dot tetuang dot baina diti tilambusa toko sokodung may diti mantok kasi diti keselimbahan Sabah VFM ya tapi niko tamangai kelidasan tamangai ketinggalikan mantok apa di dilak tapi niko kopi senangan dot tetuang kopi senangan dot modop hino kopada damat.

0: Boss, waig to mag-isa.
1: Kawayo-kawayo a, dat ang maginom waig to mag. Teka, waig aw omis. Akon ka panakatanda dat ay satusin. Nga, waig to mag. Mila, mangidu panuhan dit alamus. Kapriman dat asahang nga masunong. Takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis. Amatamang datinan. Kabagal not gulad mantat takanon. Tagal na daruhangan mantad dat tinuman. Bah, amwaik tamad na po, akon kapili dit amura nga pili dit lobit asanaw. Kalidasan tako na po, lobit agay rati kamanta dat anu pamusarahan dat tulunsuway.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2006-2005 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2003-2005 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya koin tutunan keperegisteron, tumanud kasagaon ginawo, montok kaswangon, kumah daraja koiso.

Kepala Belajaran Malaysia RPM 2026-2035 ngapalan strategik tim Putanaru dit mengelon Kepala Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 meampai tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraihkan kejayaan bersama. Pempit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pempit Karaja Kesuangon kayunan sikul menenuduk om pemagantangan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkanano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan

Kapalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 3000 5000 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mangolon palan keburuan belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 3000 5000 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Jalur gemilang dipakilihan nepo ngai sohrati nung autokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amua hulit kawago et penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nakno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

Kainaw, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan okon konopo, kokaramayan ngapuno kotanda, penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusway ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Otobian mamaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

amun akau naimbolo ralom paguatan, riri bakimin makindangan, rio menalipon rapusor kaindanganan nasi simpungan kaindanganan ruandu, kapam talian kasih, saklimo siam siam siam. Sagulioku, saklimo siam siam siam. Rayus mongoi rapusat krisis sehenti, sor rabaloi paki bebasan ruparinta. Makiampin rasusu pengampinan pulali, inter rako pisan kebajikan mamakun. Rayus mongai bala rapulis sor rabalai pulis nakenggar, ama kita kerasusu pengampinan kapam perintah perlindungan sementara. Makindangan, langgain imbolo ralom paguatan. Akau kalau misa samulun.

Kapandai Kaki, Daerah Tuaran, Rondo Intora Daerah Kainsa Inukabra Negeri Hitu, Ondo Inayanan Nasuangan, Ulung Dusun Nambajau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papentalangan ra Daerah Tuaran. Daerah Tuaran talung operam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 operam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muay rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nuluaba sandong, ondora vahuli natutunan yak nunasuangan rahitu, raino nasau ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

Pamilya Apulak Asilaw am Otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan sarinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

0: Tamay mo kapiuman toko, kinapamalintan sandi. Tamangan toko pihumagan, pasinakon toko pisampuvan. Tuzo toko no hansanon timpumikot.
1: Soy panwas kadazan naikot, pinasi.

Tapi nak kong avi pagui do kong utak do abal mantad Sabah VFM. Iso pahozo pangan ku dia zo. Kinang utak Gilbert Salvarius lejungin guhi no de dogo.

Kapivosian, Tabi, Malaysia, Madani. Baino kinungod di Ziti Abal, Mantad Sabah, VFM, pambuson ko, Izo Elis Marius. Kapaguhuna po nga tuhuda abal. Sabah, kotoy mo tahungapod titik tu, lizong linggit, pobyon, poundohyon, fiskal, ekologi, taun diti. Sabah, papatantu hizab, papadadi pogun, kikavosian, karbon. Baino kinungod di Ziti Abal, poimponu. Sabah kotoy mo tahungapod titik tu lizong linggit po bion sibo pondohian fiskal ekologi EFT montok pamagumpisan biodiversity. Pinapadadi ino do ginumu toinsanan notoy mo do Sabah atus himangapadam tu titik ISO himo lizong linggit mantad taon duvangay buh apadam sizam. Nabos di Monteli ontok donan sandad om kotihambusan kinoizunon Datuk Seri

0: ekologi. Hobino dari pantamangan tahun biodiversity omkotainan ekosistem imana kaunalan kuma pagun datoin sanan. Pinubawa sisi doa iti di untuk pinupotin pun pituhubungan sempamagunan kokomoy ketahunan tropika duvangoy bu duvang padam onom TF duvangoy bu duvang padam onom it kota Kinabalu. Sabah papati hambus onam ngapadam duva titik himang padam tahu piatus teko apat titik onam ngapadam tahu lizong hekta ginazo tanah dino sebagi kinoizonon kangkuban tahun om kazu. Pituhubungan ketahunan tropika duvangoy bu duvang padam onom kanu papagyot pisakadazan piahatan kepelintan pakakalaja balajalan om pemonan daidhang memaguna kotos sandad pogun habino id Sabah miampai au kepenginlat kotihombusan dino. Pituhubungan Nazu da University Malaysia Sabah UMS diho menimung hahansanon pemonan ipakakalaja balajalan menonodo kotulan om negi mantad sempamagunan kampai mantad pogun Indonesia, Vietnam, Jepun, om New Zealand. Nak bos di Montili untuk non sandad om kotihambusan kinaizunan Malaysia Datu Seri Ate Joseph Kurup pinovangan biodiversity pogun kiguno do iumon montok menui dong untuk non pengindepuan kavavagu kuma pogun om tuhun ngavi. Komungan do pipi apagun sempamagunan tahang nagi do kotos tahun om biodiversity Malaysia nakanu pamugina van id nazatan global.
1: Bagaimana kita boleh commercialize khazanah yang kita ada supaya kita boleh memanfaatkan dan juga membawa lebih banyak sumber pendapatan yang baru kepada negeri kita, tetapi pada masa yang sama dia kelas selari dengan prinsip-prinsip kemampanan supaya dia sustainable untuk generasi yang akan datang.
0: Notubungan do RTM I Datuk Seri Ate di Kahapas Pinopatimpun pitubungan nakomoy om nagi kapoy maganan buk kapananaman tahun om agro kotahunan id kota Kinabalu. Sabah kihizab memaguno ning kokoton sebagai pogun isokarbon papadadi pogun I tawasi karbon maza piahanan pukuan sandad kumagatang ekonomi takavas. Pemusahawan diho pinohombus di menunuat kepelintahan Pogun Sabah Datuk Seri Zainuddin Ahmad di ontok pinopotimpun seminar kelestarian dan ekonomi karbon Sabah id kota Kinabalu. Nebos isido pukuan sandad megada kotos tahun asam tropika kinoizunon katangan om ontodonon marin id ipuawang id Sabah kiguno pohonon maza kepeton dan kesivatan pakalajan om nagi kapoing kawasan pengindapuan tuhun magigizon kinoizunon dino. Kadisido ababazan kinoizunon posoihi social toina uhud ESG pogun apatut do piuhudon miampai pinggisaman Malaysia montok memadampot limpoton papahapas karbon sifar bersih dari tahun duvongai bu himongapod. Om nagi menguang oindaman kepahubusan gas hamin somin so ginemu apat ngepedom himo piatus dari duvongai bu tahu ngepod. Mantadiho mengusup isi doh dosa viavi upisol kepelintan Ijon Company Kegompit Kepelintan GLC om nagi pengidapuan tonini om uha-uha id Sabah muntok mamung doa babazan kepointahangan ESG Nazu do University Malaysia Sabah om sedia muntok papoing kavas kepemeletian peguhudan karbon. Sabah pinapasuat kinoin sibon himon titik si zampiatus tuhun inoihan nakagampit daid kahasanan dadah om bakang pagaduan daid duvang ngaybu duvang padam himo. Nabos di panakaday Montili kumadi Montili konduan kahidasan ng kapagangan tuhun Datuk Rina Jainal ginumudino na koin sibo kuma vahung ngaybu na mangatus o nam kapadam himo tuhun piagahon si zam ngaybu duvang ngatus tu tuhun daid taon duvang ngaybu duvang padam apat. Poin ko po, no boss do si do hang panahaban kiguno do pagumon habino id pakakalaja id pakalajan do sabab no do kinoing kavason kagampitan pakakalaja bogizan swasta mantad opodum apat titik apat piatus daid taun duvangaybu duvangpudum apat kuma opodum tu titik himo piatus di taun nakatahib kampay no papatihambu.

0: ababazan tampat kalaja aisod dada tekad maza balajalan panahaban om kapagyuman kapaguhu. Pisakadazan magisusuvay bogizan nga oponsol nogi montok papatanto pasosoy hi kalaja do kakal o hidas o mohig om avasi asil kohabusan. Nobos idaturin na iti di ontok pinapotimpun seminar kapoing kawasan tekad pagunsaba inamong habi atustun id kota kinabalu.
1: Kakal ko po, makinamaw abal ipagun.
0: Abal na pariti nga sumuhimbaw mantad Saba VFM kasuhimban bos kadazan. Project Pen Bonio papampay sunsuzon kotahu bawang padas. Piso sa mo ano papanaon day taon duwang aibu duwang padamvahu. No bos di panakaday montili pamuta naman panginsadan ang pamonan takanon datu Ruslan Muharam pakyonon di kumduvo vizon montili Saba datu seripang lima Dr. Joaquim Gunsalam dokopisan kalaja Tagazo JKR Saba papasikap kalaja kaposimbanan palan sandad sunsuzon no komoy tukatataday sandad project no komoy aw no kunan dokopisan pumuvaygan om pahuzungan JPS o mamaguno kasimbanon kalalahano ikapagawit kapahuntanan. Natubungan da RTM idato Ruslan, isido panagi adun lumadan di kahapas pinapatimpun ababazan kembara merdeka jalur gemilang om tadaw Sabah nazatan dun lumadan id Beaufort. Susuzon kotahu bawang padas ipapionit kampung Luagan om kampung Bingkul Beaufort diho piso sama papoyeng kawas pionitan talunalun om nagi kapapanay tuhun magigison id kinoyzonon no kamoy. Kaumahigan om kapagkangan susumikul katihambus adadi katainan Tagazo habino antok kataguvang kozuvo ahasu om okoing do sabap no do kantakan El Nino. Nabos di upisol upis balajalan uvang PPD Keningaw, Suhaimi Matsya, bogizan di sido, tamoy mo mambi, kazuzuvo babay no, ang pinagipapatanto sa vyavisikul, idsi bo kapanguzuvan PPD Keningaw, mimozo guys kapanuntulukan, ang panu, ipinahabus na kamantilian balajalan Malaysia.
2: Dalam situasi sekarang ini saya pikir pengetua dan guru besar telah diingatkanlah agar sentiasa mengingati murid-murid lah dan sebarang aktiviti yang dalam cuaca panas ini memang sekarang dihatkanlah dan diutamakan kepada pembelajaran di dalam kelas.
0: Pinabos isuhaimi iti di kahapas pinapatimpun babazan kapungukapan ga katainan tavasi APC nazatan PPD Keningaw kuma duwangato simang padam si Zam tuhun manay maid Keningaw. Asan isido, do kapoy maganan diho, dumadi impon kumadi mononoy mo, do tumihambus papoyin kavas vinasi kotenan kalaja, suway kamanak pomitanan kumapakakalaja balajalan, montok songovyan papoyin kavas kahantazan balajalan. Kahantazan minamu vava amas babazan opod meter air rifle konduan nadadi pamupus Tomis montok tuhun spot Sabah Nur Aina Natasha Anderson i mamihi do manak paguhuanan kuma penginabasan dan kaganan pangusapan tumimpun vuhan ko si Zam diti. Minabos kuma magagano abal mamadadi kiumul opodam si Zam taon diho poing ko po au magohim do gumuhi vagu dad gana diho so pamanung kanu papiadang timpu sebagi mo kikinabos University Malaysia Sabah UMS miampai spot diho dad timpu mikot. Nur Aina Natasha nakahantoy vava amas di kahapas minonimung 204.4 titik vahu mato minagaha mamadadi pahang om perak inur auni Arisa Azaha om Nor Alia Akila Mahadir. Namat liho tuhun spot papagavad pinulu Saba Earl Isaac Mitler Fridolin inakahantoy vava amas ipinupakito kahantazan diho kumapaganakan om sahavyavi tuhun Saba. Pinatanto disido o dimpoton montok mobi pogun id spot si duvongay bu dupadam si Zam duvongpadam tu om minggisom dahumantoy mazapihavanan iomungon disido. Saba da bayno diti itang kotu daiding kakoton panimungan Vava miampay no katimung tu amas apat piok om apat luzang do babayno diti. Id pamupusan kinungos vagdituhu da abal. Saba kotoy mo tahungapod titiktu lizong linggit po bion poundohion fiskal ekologi taun diti. Saba papatantu hizab papadadi pogun kikavosian karbon. Inga kaniti abal mantad Saba VFM. Abal na peritingan nuhud di Sharon Raymond Kisil mantad bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Juliana Andreas Lidbos Kadazan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopivosian.

Tapinay ko nga, Vi, kivad iti iso kapayhan suang hamin inatoy mo dagay. Kapayhan suang hamin na pad iti nga nambit dagay mantad di Nani Binti Sulaiman mantad kampung Kapozon Gana Papar. Papayho do minidipogun Ineli Binti Sulaiman toy ko ikilu di jam koduvo opodom vahuminit min susuvab di tadaw konyab tadaw koduvo ko padam vahu di tivuhan ka vahu taun duvang ibu duvang padam onom do dayo idhamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo kota kinabalu mantad no do kaya danditi manu di do papoyho do paganakan lianjun id simpudu paganakan masunun id nampun pangavizi ho do songingizon om paganakan Dorisa id kudat om tabinay walis om kinovangan nagingavi led sodu teko id samok hosokon otinan ditong otiagak Nelly Binti Sulaiman teko ikilu do tadaw suvab tadaw kaapat ko duvong apod ditivuhan kavahu taun duvong ibu duvong padom onom do jam ko padom duvo tahung apod minit tangadaw id kahabangan kointidan kampung Marahang Gana Papar. Moy do otohinasan ko zodio susugutoku. Tapinay ko nga vi, kapayhan suang hamin na po diti nga nambit agay mantad di Nani Binti Sulaiman mantad kampung Kapozon Gana Papar. Papayho do minidupogun Ineli Binti Sulaiman toy ko ikilu di jam koduvo opodom vahuminit min susuvab di tadaw konyab tadaw koduvo ko padam vahu ditivuhan ka vahu taun duvong ibu duvong padam onom dadahid hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo kota kinabalu mantad no do kaya danditi manu di do papoyho do paganakan lianjun id simpudu paganakan masunun id nampun pangaviziho do songingizon paganakan Dorisa id kudat om tobinay walis om kinovangan nagingavi dad sodu teko id somok tuosokon natinan ditong otiagak Nelly Binti Sulaiman teko ikilu do tadaw suvab tadaw kaapat ko duvong apod ditivuhan kavahu taun duvong ibu duvong padam onom id kahabangan kointidan kampung Marahang Gana Papar do jam ko padam duvo tahu ngapad minit tangadaw. Ingka kaniti iso kapoyhan da suang hamin.

Ingat na nang adus tu benek ngavi tahu hozau hozau mata di Joseph Isip Jambul joget lumamai piha uha di Jonis Michael Tangin lomo mata nu am di Heri Nianti rara beluran magavita ko timpu di jam kotu 64 minit tong suvap id pagunta ko. Tebene ko ngavi id timpu teke Wuhan au pahai de menandak to koneti Wuhan kebansan. Tadau kebansan boh. Dadi muat ya zo, kakal ko pun aku kondom ngavi hozo ngavi do guminavo pagun di tahun sisam ngapadan, bahu ngapadan kemozon ko id timpu dia zo da guminazo boh. Kakal po ondom dia zo. Awasi da do ondom po om ayahan pada humozo kan ya. Agu mo hazaw gumina po pagun tabi na kong avi i opyong ngo hydro toko di timpu di town pa hong ngapadan si zam ngapadan i guminazo naging avi po i asasaw o ngo dahi da ako sa himbaan da TV do RTM don tok di mega na ko sa diti setia di garhayo tana air ko kani kakal ko pa nang kukondo mam kakal pa nang kudo oy handi sudah humazaw. Ba may wago anu ge kamay gede may wago belajalai kamay di moy toko do da au toko hivan ngaviti hozo da guminavo pagun da toko tanda do konsikan toko da pagun da toko ina ba tanda penagit sengan pada humozo toko di tiam tanda do guminavo toko da pagun toko bagia dari kanau tu miang bus mungkin nungau tak apa kedah hozo miang pai tak di Felix Don kiva dati kehangatan dia zu do dong suap diti tiko di konia pedati kiva dati pion domon dom pisau sau i hai dona samanan hangat don di kini nungau tak Felix Don hangatku.

savi tambahu tiket tundega kah? Kami nakaza kuma di Bridget Samuel, Kim Len Ten Fok, Helen Yong, Rita Dedora, Maria Nix, Nick Basintal, Lucy Doyo, Uyubug, Datu Elizabeth Morris, Jonis William, Dennis Nicholas Yang, Florita Kinajil, Tampulan, Iros Itsugud, Andong Junis Lim, Om Savi Tambahut, Ded Sabah VFM, mana pada Egisom Z, Kadi Lucia Tati Bibi Ditinung, Pahambuson nga, Nekot ginemu ditingan, mana pada Egisom Z, Kiaw Tebinay. Kutaw dan Lucia Tati Bibi, Om Pason, Maza Ded Facebook, Kapipos yan, Dedia, Oi Muhammad Yusri Adila, Maria Johan, Claudius Clau, Siping Awang, Rachel Lim, Jen Sylvester S. Hova, Grace Lilitan, Kapivosyan, Om Tovin, apa dengan I Cempaka Biru, Kapivosyan ng Suvab, Kutahodan, tutamu yung pamimpa na gaya kyo, o itambahot dahi da Saba VFM. Dadi, makin nga ito ka na hazo, paghida pamusang gawin tipason dia so kinang ato kalhozaw pinitatagadaan di Masintius Makmajayang am nagi di Ben Givino Pangkis Kihoy am di Adila James Kotonduhi Vago.